0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Papua Selatan meninjau langsung pembangunan ruas jalan provinsi yang menghubungkan kantor gubernur ke Kurik Harapan Kurik Kota Rawasari. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Salvanpo usai melakukan peninjauan bersama jajaran. Gubernur Apollo menjelaskan pihaknya menargetkan pembangunan ruas jalan tersebut dapat diselesaikan dalam tahun ini. Titik penyelesaian ditargetkan sampai ke muara Sungai Kampung Kumbe pada Desember 2026. Menurutnya, progres pekerjaan di lapangan saat ini sudah mencapai 60%. Harapan akan selesai sampai di Kampung Kumbe sampai Desember 2026. Sebelumnya, pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin, Gubernur Apollo juga meninjau lokasi yang sama saat ia didampingi Kepala Balai Bina Marga Merauke, Kepala Satuan Kerja Jalan dan Jembatan Balai Bina Marga Merauke, serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Papua Selatan. Gubernur Apollo menyebut panjang ruas jalan yang saat ini dikerjakan sepanjang 4 km pembangunan ruas jalan provinsi ini juga akan berlanjut dan ia memastikan pengerjaan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2027 dengan arah pembangunan menuju Kumbe. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap dengan rampung ruas jalan ini dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung aktivitas masyarakat di wilayah Kurik Harapan, Kurik Kota Rawasari hingga Kampung Kumbe. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyebut narkotika jenis ganja masih mendominasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Merauke. Kaur Bin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke Ibtu Rudi Sri Handi Esos mengatakan, sepanjang tahun 2025 pihaknya mengungkapkan 12 kasus polisi, maksud kami laporan polisi kasus ganja dan 5 kasus sabu. Menurut Rudi, ganja masih menjadi jenis narkotika yang masih banyak beredar di Merauke karena jalur masuknya relatif lebih mudah melalui wilayah perbatasan. Meski bukan berasal dari Kabupaten Bovendigul, ganja diduga masuk dari negara tetangga Papua Nugini dan melewati jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan sebelum diedarkan di Merauke. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan motif utama pelaku pengedaran narkotika masih didominasi faktor ekonomi dan keuntungan bisnis. Sebagian besar tersangka yang diamankan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tergiur menjadi peredaran narkoba sebagai sumber penghasilan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di kota Merauke. Beragam bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal itu terlihat di lapak penjual bendera di Jalan Prakomando Merauke. Salah seorang pedagang, Enjang Dahman, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, rendah-rendah, hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar.
Menurut Enjang, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi tawar daya tarik tahun ini, di antara umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibandingkan produk sebelumnya. Selain itu, tersedia pula motif bertulis Papua Selatan, Garuda hingga batik Indonesia. Anjing menambahkan lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Selain memberikan potongan harga bagi pembeli dalam jumlah banyak, Enjang juga menyediakan bonus berupa aksesoris perlengkapan. Ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Saya Donat Mahuse, demikian Info Pro 2.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Halo? Benar, saya istrinya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, nak? Dari mana? Kok malam kali pulangnya? Ada les tambahan di sekolah ya?
1: Udah lah, Clara, capek.
0: Selalu saja begitu. Orang tua lagi mau ngomong, langsung masuk kamar. Papa sih terlalu manjain anak. Jadi begitu kan?
2: Udah lama. Mungkin dia lagi capek. Banyak tugas. Makan malam sudah siap, Ma?
0: Sudah nih, Pa. Mama masak kesukaan Papa dan Ara loh. Sebentar, Mama panggil Ara dulu ya, Pa. Papa tunggu aja di meja makan.
2: Udah, Ma. Biar

0: apa? Ini tuh udah ketinggalan zaman, Pak. Hmm. Jadi tiap tahun itu pasti ada yang baru. Ara juga gak mau lah kalah dari kawan-kawan Ara. Punya HP baru tiap tahunnya.
1: Iya. Kan HP yang lama juga masih hitungan baru, Ara. Kan baru setahun yang lalu kamu ganti. Masih mulus dan bagus. Nak, kita jangan ikut-ikutan orang lain.
0: Pokoknya Ara gak mau tahu. Ara harus punya HP baru. Dan papa harus beliin buat Ara.
1: Astagfirullah. Ara, makanan kamu belum dihabiskan. Papa, lihat itu anakmu. Terlalu dimanja seperti itu. Sudah mama bilang, jangan semua dituruti apa maunya. Sekarang lihat, jadi semakin semaunya kan, Pa?
2: Sudahlah, Ma. Jangan marah-marah. Nanti cepat keriput loh. Besok papa bicara lagi sama Ara. Ya udah, lanjut lagi makannya.
1: Papa selalu begitu kalau sudah anak kesayangannya dibela terus. Mama nggak mau ya, papa turutin maunya anak kita. Ingat pa, sekarang keuangan kita lagi nggak stabil. Bisnis papa juga lagi ada masalah. Jangan boros-boros. Kita nggak tahu bakal gimana ke depannya, Pa.
2: Iya, Ma.

0: Rah, mana? Kau udah beli HP baru gak? Masa kau kalah sama si putri anak kelas sebelah? Jangan buat malu lah, Rah. Secara kan papamu pengusaha sukses. Masa gak sanggup beli HP baru?
1: Tenang aja, Kodin. Nanti papaku beli merek HP yang lebih tinggi lagi daripada punya si putri itu. Kau lihat aja nanti.
0: Itulah. Baru Tiara namanya, anak pengusaha sukses di Medan.
1: Ya Allah, ke kantin kita. Udah lapar aku ini. Tadi kesiangan pula aku gak sarapan.
0: Rara, kau traktir aku ya. Lagi cekak kali aku nih.
1: Is, kalau kau lah ya memang. Selalu. Yaudah, yuk.

0: Bapak sehat? Kok wajah Bapak pucat?
1: Iya. Kenapa? Kenapa aku tadi?
0: Bapak gak kenapa-kenapa kan? Itu wajah Bapak kelihatan pucat, Pak.
2: Iya, saya sehat saja kok. Lagi banyak pikiran aja. Ada apa kamu ke ruangan saya, Do?
0: Ini, Pak. Saya mau memberikan laporan keuangan perusahaan kita. Banyak laporan dan tagihan yang belum diselesaikan, Pak. Beberapa klien protes dan minta dikembalikan uangnya. Karena barang yang diminta tidak sesuai standar, Pak.
2: Ya udah, nanti saya pikirkan jalan keluarnya gimana. Kamu boleh pergi.
0: Baik, Pak. Permisi, Pak.
2: Ya, silakan.
3: Pak, gimana? Papa udah beli kan HP yang Tiara minta kemarin? Yang keluaran terbaru ya, Pak?
2: Tiara? Papa belum beli, Nak. Nanti saja ya, Papa belinya. Kamu pakai HP yang sekarang aja dulu. Papa belum sempat belinya. Ini masih di kantor, Papa.
3: Gak mau. Ara gak mau tahu. Papa harus beli HP-nya sekarang. Pokoknya, nanti pas pulang Ara udah ada HP baru.
2: Ara?

0: Halo, Ara, Ara.
1: Kenapa anak ini jadi begini ya sekarang? Benar kata Mama, aku terlalu memanjakan Tiara. Ara tidak tahu apa bahwa papanya bangkrut. Sesak dadaku.
2: Papamu udah beli HP-nya?
3: Belum lah. Papaku masih di kantor. Tapi slow ya, udah kusuruh kok. Tenang aja. Nanti pas pulang udah ada HP baru aku tuh.
2: Mantap.

0: Tiara, bantu mama dulu sini, nak.
1: Ih, mama, Tiara lagi nonton drakor ini lah.
0: Sebentar lagi papa pulang. Bantuin mama dulu siapin piring buat makan malam.
1: Oh iya, papa pulang. Bawa HP baru Ara kan?
0: Kamu masih minta papa beli HP baru? Kamu gak tahu papa kamu lagi pusing mikirin kerjaannya? Ara, papa kamu bangkrut, nak. Kamu jangan buat papa makin kepikiran dan jadi stres. Masalah di kantornya aja belum selesai. Kenapa kamu nambah pikiran papa kamu?
1: Hah? Papa bangkrut, mah. Jadi gimana HP baru Ara?
0: Iya. Halo? Benar saya istrinya.
1: Mah, mah kenapa, mah?
0: Papa kamu, Ra, pingsan di jalan. Dan sekarang ada di rumah sakit. Papa kena serangan jantung.

0: Papa, Pa, bangun Pa. Maafin Ara ya Pa. Ara jadi anak egois, banyak maunya. Ara nggak tahu Bapak lagi banyak pikiran. Maafin Ara ya Pa.
1: Sudahlah Ara, kamu yang tenang Ara. Papa kamu pasti bangun kok. Papa mungkin lelah, jadi tidurnya agak lama. Sini, sini Ara. Kamu udah mengakui kesalahan kamu kan nak? Jadi jangan diulangi lagi ya nak. Kita berdoa, semoga Papa bisa bangun dan sehat kembali ya nak.
2: Mama, Ara.
0: Pa, Papa, Mama, Mama, Papa bangun Ma. Pa, maafin Ara ya Pa. Ara janji jadi anak yang baik dan gak egois lagi. Papa jangan tinggalin Ara ya Pa. Ara sayang sama Mama sama Papa.
2: Sudah, jangan nangis lagi Ara. Papa juga sayang sama Ara.
0: Pa, makasih ya udah sabar dan sayang sama Ara. Ara akan rajin belajar dan jadi sukses. Ara mau bahagiain Papa sama Mama.
2: Iya sayang, kami akan doakan selalu kamu jadi anak yang sukses ya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Agama Perdana tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Perdana. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu dari pukul 5 hingga pukul 10.52 menit waktu Indonesia Timur dengan harapan ya. Semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradua. Dan nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu akan ditemani ya sama Kak Wafa nantinya di program Jaga Santai Siang ya. Dan juga nanti malam kamu akan ditemani sama Kak Frankie ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Akhirnya saya Donata Mahusta yang pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Sejuknya udara pagi ini. Setelah semalam menempuh perjalanan dari Sintang selama 3 jam, 1 jam naik motor, 2 jam naik speedboat. Sebenarnya aku udah biasa sih dengan dunia air. Tapi untuk mencapai desa ini, 2 jam naik speedboat, rasa-rasanya hampir tadi aku mau muntah. Agak pusing juga sih ini sedikit. Oh iya, kenalkan, nama aku Nita, bidan baru yang ditempatkan di desa Matahari Sintang. Kesini jalannya rusak, musim hujan jalannya becek, berlumpur pula, kadang-kadang gak bisa dilalui. Musim panas ataupun kemarau, jalannya malah berdebu. Yah, begitulah ceritanya. Aku di sini tinggal di dekat Puskesmas Matahari. Rumah yang sederhana, walau ada yang bolong-bolong, awalnya sudah diperbaiki sih sama Pak Ades.
1: Bu Bidan, tolong, anak saya mau melahirkan.
2: Oh iya, Bu. Jauh nggak nih, Bu? Pakai apa ya kesananya? Pakai motor atau pakai bis ya?
1: Enggak, Bu Bidan. Tadi kepalanya udah kelihatan. Tolong, Bu. Cepatan, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya bawa peralatan dulu ya.
1: Bu Bidan, ayo masuk, Bu Bidan. Ayo masuk.
2: Ayo, Bu. Ayo, Bu. Iya, Bu. Lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Gitu, Bu. Terus, Bu. Iya, terus. Bu. Ayo, Bu. Sedikit lagi, Bu. Coba lagi, Bu. Iya, gitu terus, Bu. Iya, terus, Bu. Terus, Bu. Terus. Iya.
3: Bu Bidan, terima kasih ya, Bu Bidan. Sekarang saya jadi ayah. Bu Bidan, terima kasih. Walau Bu Bidan baru datang dari kota, langsung mau menolong istri saya yang melahirkan.
2: Iya, Pak, sama-sama. Mohon bantu ibunya biar bisa makan enak, sehat. Jangan lupa, harus bergizi juga ya, Pak. Untuk ibu, jangan lupa ya, dedenya dikasih ASI, Bu. Kalau belum ada, sering-sering diempengkan ya. Terus, tali pusat dede juga harus kering dulu. Dan jangan lupa, selalu dibersihkan. Satu lagi nih, Bu, kebersihan organ selama nifas juga harus terjaga ya, Bu.
3: Siap, Bu Bidan. Nanti saya sampaikan sama istri saya. Sekali lagi, terima kasih, Bu Bidan.
2: Sama-sama, Pak. Pak, Bu, saya pamit dulu ya.
3: Ya, Bu Bidan, hati-hati. Diantar sama mama saya ya, Bu Bidan.
2: Gak usah, Pak. Kan deket.

0: Kan sudah memudahkan saatnya mandi dan juga beres-beres.
1: Senang sekali ada bidan di desa lagi. Dul, kamu sebagai kepala desa harus benar-benar bantu tuh Bu Bidan. Dia dah mau nolongin anakmu. Nanti ibu kan cek kebutuhannya. Ibu akan kirimkan sayur, ayam, atau apa aja biar Bu Bidan betah di desa kita. Bisa membantu warga kita, Dul.
2: Iya, Bu. Adul juga akan berusaha memberikan yang terbaik pada seluruh petugas kesehatan, bidan, guru-guru yang ada rumah dinas di sini, Bu. Doakan Adul ya, Bu, jadi kepala desa yang baik.
1: Iya, Dul. Jaga juga istrimu tuh, Tuti, yang baru melahirkan. Ingat-ingat pesan Bu Bidan tuh, Dul.
2: Iya, siap, Bu. Bu, ini kopinya enak. Makasih ya, Bu.
1: Ah, kamu itu bisa aja. Sana jaga anakmu tuh. Malam ini gak usah keluar dulu. Pos kamling semoga aman lah.
2: Iya, Bu.
0: Gak kerasa 3 tahun di sini aku melayani warga Matahari. Saya sangat senang sekali rasanya berada di desa ini. Saya juga bangga bisa meneruskan cita-cita Mama untuk menjadi bidan yang berbakti dan juga berguna bagi masyarakat. Kata Mama, kamu jangan selalu mengharapkan bayaran, berbuat sajalah yang baik, yang banyak. Kalau ingat itu, jadi semangat deh. Gak peduli siang malam, subuh-subuh, kalau ada warga yang gedor pintu, rasanya makin semangat dan selalu siap. Selama 3 tahun, aku sudah terbiasa ada yang membuat haru. Saat itu ada juga nih warga yang melahirkan pulangnya dikasih ayam kampung. Sampai-sampai tuh udah banyak ayam kampung di belakang rumah dinasku. Ada juga nih yang kasih aku beras wangi, apalagi baru panen. Rasanya luar biasa. Ada yang ngasih sayuran dan masih banyak lagi. Yang penting warga tertolong melahirkan secara aman dan juga sehat. Mereka senang, aku lebih senang. Ma, Mita udah berusaha nih mewujudkan harapan Mama. Ya ampun, aku lupa. Hari ini aku harus melir ke Sintang. Ada rapat IBI. Ada pertemuan perawat di rumah adat Melayu. Kok bisa ya aku lupa? Ya udah deh, beres-beres dan pergi hari ini. Speednya udah pasti nungguin. Udah dipesan juga sih, di desa Matahari ke Sintang kan 2 jam. Naik speed. Udah gitu naik motor sejam. Semoga keburu deh ya.

0: Bu Bidan tergesa-gesa sekali, Bu Bidan. Ibu Bidan mau kemana, Bu? Bawa tas segala lagi nih.
1: Saya mau ke Sintang, Pak. Sebenarnya, saya mau ke rumah Bapak. Mesin dulu. Ada pertemuan seluruh bidan, Pak. Ikatan Bidan Indonesia, Cabang Sintang. Boleh ya, Pak?
0: Hah? Silakan, Bu Bidan. Bu Bidan naik speedboat, kan?
1: Iya, Pak. Biasa. Sama Pak Samson.
0: Siap, Bu Bidan. Hati-hati ya buat Bu Bidan.
1: Siap, Pak Kades. Kalau gitu, saya duluan ya, Pak Kades.
0: Iya, Bu Bidan. Silakan. Ini saya juga mau ke desa lagi nih.

0: Bu bidan, lagi musim hujan nih. Hati-hati ya, Bu. Pegangan yang kuat. Nah, ini udah mulai turun hujan, Bu.
1: Iya, Pak. Saya sambil pakai mantel aja ya, Pak. Ya Allah, Bu Samsul, kenapa ini, Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah.
0: Bu bidan, awas, Bu. Awas, Bu. Bu bidan!

0: Baiklah, warga desa Matahari, saya mohon kita tetap sabar sambil terus berdoa yang terbaik untuk Bidanita.
1: Iya, Pak Kades. Saya juga sangat suka sekali dengan beliau. Beliau ramah, tanpa pamrih nolong saya. Semoga Tuhan menyelamatkannya. Sedih sekali rasanya. Bu Bidan, di mana sekarang?
2: Benar, Bu Kris. Istri saya juga pas melahirkan ditolong dia. Semoga Tuhan melindungi dia ya, Pak.
0: Iya, iya. Sabar ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya juga sudah berkoordinasi dengan BPBD dari semenjak Pak Samsul lapor ke saya. Tim SAR juga sudah dikerahkan. Kita juga masih mencari Ibu Bidan. Sekarang, mari kembali ke rumah masing-masing. Sudah 2 hari kita selalu berdoa di aula desa kita ini. Dan sambil terus berdoa ya semuanya.
3: Pak Kades, Pak Kades, Bu Bidan sudah datang, Pak Kades.
0: Oh Tuhan, Alhamdulillah. Mana-mana.
4: Bu Bidan selamat. Syukurlah.
1: Puji Tuhan, Bu Bidan selamat.
2: Terima kasih Tuhan, doa kami dikabulkan.
5: Demikianlah drama radio Jejak Cinta Sang Bidan, produksi RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Rahmat Yang, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain. Bumi Narsih dimainkan oleh Linda, Adul atau Pak Kades dimainkan oleh Yeptro, Bidan oleh Akil, Bu Kris oleh Astri, Pak Suko, Miki, dan Pak Samsul dimainkan oleh Daniel Silan. Sampai jumpa.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 MHz Produer dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Produer. Kita balik lagi di Produer dari Merauke dan sekarang di santai siang nih teman Produer. Bareng sama Haidar yang bakal nemenin hari siang, hari Minggu kamu di siang hari ini. Kebalik-balik tuh teman Produer. Buat teman Produer nih gimana di hari Minggu ini, semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat aja ya teman Produer dan juga kamu bahagia di hari ini gitu. Udah pada makan siang nih belum teman Produer? Kalau misalkan belum, jangan lupa teman Produer tetap makan siang ya, biarpun di hari Minggu gitu, biar kita tetap semangat, biar tetap ada energi juga ya teman Produer untuk menjalani hari di hari ini. Siapa tahu yang hari ini sedang pengen jalan-jalan gitu teman Produer, menikmati harinya, boleh banget teman Produer. Atau mungkin yang sekarang lagi di kafe nih, boleh banget teman Produer sambil dengerin Produer dari Merauke gitu kan, dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik nih teman Produer. Karena selama 1 jam ke depan Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dan juga info tentang UKM-KM. Habis itu dilanjut di jam 2 sampai jam 3 nanti Haidar bakal bawain kamu info tentang olahraga nih. Buat kamu juga teman Produer yang mau diputerin lagu terbaiknya gitu, pilihan kamu, boleh banget teman Produer langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Jadi jangan kemana-mana teman Produer, stay tune terus aja di 96,4 Produer RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke. Dan masih bareng sama Haidar teman Pro 2 di hari ini, di hari Minggu ya, di tanggal 2 Agustus 2026 nih. Dan teman Pro 2, Haidar punya info di mana ini tuh tentang inovasi ya teman Pro 2 yang ramah lingkungan nih. Yang ini tuh ada lagi dari dunia penelitian. Jadi ada tim peneliti teman Pro 2 dari Universitas Kyushu Jepang yang mengembangkan kemasan makanan nih teman Pro 2, terus dia tuh udah biodegradable. Jadi berbahan dasar limbah kulit labu sebagai alternatif pengganti plastik nih teman Pro 2. Dan penelitiannya itu dipublikasikan ya di jurnal Food Research International, dan ini tuh memanfaatkan kulit labu yang diolah nih jadi partikel karbon berukuran yang sangat kecil nih teman Pro 2, atau karbon quantum dots. Jadi material ini tuh dicampurkan dengan serat nabati dan juga gelatin gitu kan, untuk membentuk sebuah lapisan kemasan yang bisa terurai secara alami nih teman Pro 2. Dan di uji laboratoriumnya itu tuh kemasan ini tuh digunakan untuk membungkus tomat cherry selama 20 hari teman Pro 2. Dan hasilnya juga ini tuh nunjukin kalau misalkan kemasan ini tuh yang berbahan dasar labu ini ya teman Pro 2 ya, kulit labu ini tuh bisa menghambat paparan sinar UV atau ultraviolet. Dan ini juga bisa menekan pertumbuhan mikroba, sama bisa membantu mempertahankan kandungan antioksidan lebih baik dibandingkan plastik konvensional nih teman Pro 2. Ya meski begitu ya teman Pro 2, para peneliti itu mencatat kalau misalkan plastik biasa masih lebih efektif untuk mengurangi kehilangan kadar air pada makanan. Tapi dari sisi keamanan nih teman Pro 2, hasil pengujiannya ini tuh nunjukin kalau misalkan material dari kulit labu ini tuh tidak bersifat toksik pada konsentrasi tertentu. Namun tetap para peneliti mengingatkan juga nih teman Pro 2, kalau misalkan teknologi ini tuh masih berada di dalam tahap pengembangan dan belum siap diproduksi secara massal. Ya semoga aja ya teman Pro 2 kedepannya gitu kan, penelitian tuh akan diperluas lagi, akan diperdalam lagi untuk menguji efektivitas dari kemasan yang berbahan dasar kulit labu ini pada berbagai jenis makanan gitu loh. Termasuk kemampuannya juga ya teman Pro 2 melawan mikroorganisme seperti jamur. Dan inovasi ini tuh jadi salah satu langkah yang menjanjikan ya teman Pro 2 ya, dalam mengurangi limbah plastik sekaligus juga memanfaatkan limbah pangan jadi produk yang lebih ramah lingkungan. Ya semoga aja ya teman Pro 2 dengan penelitian yang udah dilakukan sama tim peneliti dari Kyushu dari Jepang ya teman Pro 2, ini bisa dipakai di semua jenis makanan atau mungkin barang-barang yang bisa mengurangi limbah plastik gitu loh teman Pro 2. Jadi pada saat kita udah ngebuang limbahnya gitu bisa langsung terurai secara alami. Semoga ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini kita dengerin dulu lagunya Nabila Kiah nih teman Pro 2. Karena Haidar lagi nge-live di TikTok, jangan lupa buat join juga teman Pro 2, tap-tap layar. Dan juga jangan lupa untuk di-follow untuk akun TikTok Pro 2 RRM Roke-nya, biar kamu gak ketinggalan kalau misalkan Haidar nanti nge-live atau gak teman-teman penyiar nanti nge-live ya teman Pro 2. Dan kita dengerin lagunya Nabila Takiyah, Cegil, requestan dari Aku PNRM dari TikTok. So, let's hear it out.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Kembali ke Tompro 2 di Santai Siang di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke. Dan Tompro 2 Heather punya info nih tentang UMKM, di mana ini ada salah satu program makan bergizi gratis ya Tompro 2 MBG nih, yang dipastikan akan tetap mengutamakan penggunaan bahan lokal nih Tompro 2. Jadi hal ini itu ditegaskan gitu kan sama Kepala Badan Gizi Nasional dari Sudaryono, di mana beliau menyusulkan usulan Perumbulog untuk menyediakan beras premium untuk program MBG ini Tompro 2. Ya, menurut Sudaryono nih Tompro 2 usulan Bulog itu disambut secara positif gitu kan. Namun pemerintah juga pengen mastiin nih kalau misalkan manfaat ekonomi dari program MBG itu bisa dirasain langsung sama petani, pedagang, pelaku UMKM, sama rantai pasok pangan di sekitar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nih Tompro 2. Dan di dalam skema yang udah disiapkan gitu ya Tompro 2, Bulog itu tuh gak bakal jadi pemasok utamanya. Jadi Bulog akan jadi penyangga gitu Tompro 2 atau buffer ketika pasokan beras lokal tuh gak cukup atau saat terjadi gejolak harga di suatu daerah Tompro 2. Dan Sudaryono juga menjelaskan nih kalau misalkan yang diusulkan sama Bulog ini tuh penyediaan beras premium sebagai cadangan aja, bukan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi Sudaryono juga nambahin nih Tompro 2, kalau langkah ini tuh bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan juga stabilitas ekonomi daerah. Dan ini tuh dilakukan ya Tompro 2 dengan memprioritaskan bahan pangan lokal. Terus perputaran ekonomi di tingkat desa itu maupun kecamatan itu diharapkan semakin meningkat semenjak dipakai sebagai bahan utama dari program makan bergizi gratis ini. Sementara itu nih Tompro 2, Bulog itu tetap menjalankan fungsi strategisnya gitu kan sebagai penjaga stok pangan. Dan ini tuh secara nasional dan juga stabilisator harga nih Tompro 2. Kalau misalkan sewaktu-waktu pasokan lokal itu tuh gak mencukupi gitu kan, Bulog tuh bakal hadir nih Tompro 2 untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman dan harga tetap terkendali nih. Melalui strategi ini ya Tompro 2, semoga aja pemerintah juga berharap gitu kalau misalkan program MBG ini tuh gak cuma meningkatkan kualitas gizi masyarakat aja, tapi juga memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan nih Tompro 2. Dan itu tadi Tompro 2, info kedua tentang UMKM yang Heather bagiin buat kamu semua. Selain itu Tompro 2 di jam 2 sampai jam 3 Heather bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Jadi jangan kemana-mana ya Tompro 2. Stay tune aja terus di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan Tompro 2 kita puterin dulu lagunya Dato Siti Nurhaliza feat Judika, Kisahku Inginkan di Tompro 2. Requestan dari Kak Mawar di live TikTok Pro 2 RRM Roke. Jadi jangan kemana-mana ya Tompro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Halo halo teman Pro 2, kembali lagi di Santai Siang. Masih bareng sama Haidar di siang hari ini ya teman Pro 2. Kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih teman Pro 2. Dan yang pertama nih, Haidar bakal ngebawain kamu dari lapangan hijau dari Piala Presiden teman Pro 2 ya di 2026 ini. Yang dipastikan akan menghadirkan laga yang panas nih teman Pro 2 dengan judulnya itu Derby Jawa Timur. Di mana Persebaya Surabaya akan menghadapi rivalnya Arema FC di tahun Pro 2. Di pertandingannya diprediksi akan rame banget, bakal sengit banget di tahun Pro 2. Jadi ada pelatih Persebaya nih, Bernardo Tavares ya, itu ngakuin kalau misalkan timnya lagi menghadapi tantangan yang besar di tahun Pro 2. Karena menurutnya Arema itu tuh punya skuad yang merata di setiap lininya, jadi mampu untuk melakukan rotasi pemain tanpa mengurangi kualitas permainan. Dan Bernardo juga mengatakan di tahun Pro 2 kalau misalkan dia tuh udah mempelajari penampilan Arema selama fase grup dan akan terus melakukan analisis jelang semifinal ini. Dan Tavares nih nomor 2 menilai kalau misalkan kekuatan Singoedan ini tuh semakin lengkap karena bisa mempertahankan sebagian besar pemain yang ada di musim lalu. Sekaligus juga nih nomor 2, mereka tuh ngedatengin sejumlah rekrutan baru ke dalam klubnya. Namun Tavares itu menyoroti jadwal pertandingan nomor 2 yang dinilainya tuh kurang seimbang lah. Jadi dia tuh nyebutin kalau misalkan Arema punya waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan Persibaya, sehingga dianggap memiliki keuntungan dalam persiapan menghadapi laga semifinal nanti. Nah ini teman-teman Pro 2, Persibaya juga harus melakukan perjalanan untuk mencapai lokasi pertandingan dengan waktu istirahat yang lebih singkat. Ya meski begitu ya teman-teman Pro 2, Tavares tuh memastikan kalau misalkan timnya bakal tetap mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Dan pertemuan Persibaya dan juga Arema ini bukan cuma memperebutkan tiket ke final aja, tapi juga mempertaruhkan gengsi dua klub besar nih asal Jawa Timur yang punya rivalitas yang sangat panjang ya teman Pro 2. Makanya nih, di laga semifinal Piala Presiden di 2026 itu dipastiin ya akan menjadi salah satu pertandingan yang paling rame nih teman Pro 2, paling dinantikan gitu loh sama teman-teman yang suka sama sepak bola Indonesia. Kira-kira teman Pro 2, menurut kamu nih yang ngikutin Piala Presiden di 2026 ini, siapa kayak akan masuk ke babak final nantinya? Apakah Persibaya? Apakah Arema? Atau mungkin ada klub-klub lain yang mungkin kamu dukung ya Tuan Pro 2 untuk mencapai final dan mengangkat piala dari Piala Presiden ini? Kita ngobrol-ngobrol langsung Tuan Pro 2 di WhatsApp di 0821-4899-4964 atau di Tuan Pro 2 lewat live TikTok Pro 2 RRI Merauke. Langsung aja join, kita ngobrol-ngobrol di situ. Dan selain itu Pro 2, Haidar bakal muterin dulu lagunya Britney Spears, Toxic, requestan dari KKSL yang ada di live TikTok Pro 2 RRI Merauke. Jadi jangan kemana-mana Pro 2, selain ini masih ada lagi info selanjutnya yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Halo teman bro 2, kembali lagi di Santai Siang. Di siang hari ini, di hari Minggu ya teman bro 2. Masih bareng sama Haidar di sore, di siang hari ini. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info dari sesi olahraga ya teman bro 2. Dari segmen olahraga. Dan ini tuh datang dari dunia tenis nih teman bro 2. Dimana petenis ganda putri Indonesia Aldila Sudjadi sukses meraih gelar juara Mubadalah City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat ya teman bro 2. Bersama dengan pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutliff, teman bro 2. Jadi Aldila itu tampil impresif banget dengan mengalahkan pasangan Andrea Klepak dari Slovenia dan juga Makoto Ninomiya dari Jepang di partai final nih teman bro 2. Dan berdasarkan catatan dari WTA ya teman bro 2, mereka tuh menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan juga 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 12 menit nih teman bro 2. Wow. Jadi Aldila sama Rutliff ini tuh langsung tampil agresif nih dari awal pertandingan. Setelah mengamankan set pertama gitu kan teman bro 2, mereka tuh langsung main secara dominan gitu di set kedua juga dan 3 kali mematahkan servis lawan dan memastikan kemenangan buat mereka nih. Secara statistik ya teman bro 2, untuk pasangan Indonesia Selandia Baru ini juga unggul dalam berbagai aspek permainan nih. Jadi mereka tuh mencatatkan 2 ace, memenangkan 69% poin dari servis pertama dan juga berhasil untuk memanfaatkan 4 dari 6 peluang break point. Sebelumnya ya teman bro 2, Aldila tuh mengaku kalau misalkan dia udah mempelajari permainan dari lawannya, termasuk pengalaman dari Andrea Klepak ini tuh yang pernah menembus jajaran 10 besar dunia di nomor ganda. Dan gelar di Washington ini tuh jadi trofi WTA 500 kedua Aldila ya teman bro 2 di musim 2026 ini. Karena sebelumnya nih dia juga pernah menjuarai Bad Homburg Open di akhir bulan Juni kemarin.

Hal positifnya itu jadi bekal penting tahun 2022 bagi Aldila Sutjiadi untuk menghadapi rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Serikat, sekaligus juga ya tahun 2022 untuk meningkatkan gitu kepercayaan dirinya menjelang US Open 2026. Ya semoga aja ya tahun 2022 prestasi ini tuh jadi motivasi gitu kan buat atlet-atlet Indonesia untuk terus berprestasi di panggung dunia. Kayak tungguin aja tahun 2022 ya, kira-kira apa aja nih kejutan-kejutan yang akan diberikan sama atlet-atlet Indonesia di kancah internasional ya tahun 2022, dan juga kita doakan yang terbaik buat mereka untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Amin. Dan tahun 2022, setelah ini kita dengerin dulu tahun 2022 untuk lagunya Tulus Teh Hijau nih, request dari teman-teman di live TikTok dan juga buat salam-salamnya buat kamu semua yang mendengarkan nih Tom Prodo. Kita dengerin dulu ya Tom Prodo lagunya Tulus Teh Hijau. Let's check it out.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:56 teman Pro 2. Sudah waktunya Haidar dan juga Santai Siang pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banget ya teman Pro 2 yang sudah mendengarkan. Dan setelah ini teman Pro 2 di jam 3 nanti kita akan mendengarkan bersama-sama doa kerahiman ilahi dan juga nanti dilanjut info Pro 2 yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan thank you juga nih buat teman Pro 2 yang udah ikut live TikTok ya teman Pro 2. Untuk Kak Alvino dan juga Kak KSL yang udah temenin Haidar dari tadi jam 1 nih. Buat teman-teman juga yang udah ngirimin GIF dan juga ngetap-tap layar, thank you banget. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.

seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 2 Agustus 2026 dan inilah info pertama. PT Pertamina Patraniaga kembali menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika ekonomi global, sekaligus bentuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional. Penyesuaian harga resmi berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2026 dan ditetapkan dengan mengacu pada tren rata-rata harga minyak mentah dunia serta pergerakan nilai tukar rupiah. Pemerintah dan Pertamina juga terus mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat agar harga yang berlaku tetap kompetitif tanpa mengganggu ketersediaan pasokan di seluruh daerah. Di wilayah Papua dan Maluku, perubahan harga menyasar dua produk utama, yaitu Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liternya menjadi Rp18.700 per liter. Sedangkan Pertamax Ron 92 turun dari Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex dan Dex Lite tidak mengalami perubahan dan tetap bertahan di angka Rp21.150 perak per liter serta Rp20.150 per liternya. Saya mendapatkan BBM berkualitas dengan harga terbaru yang lebih kompetitif. Masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik. Dan seluruh informasi dan juga penawaran khusus tersebut dapat diakses langsung melalui aplikasi My Pertamina atau dikunjungi melalui laman resmi mypertamina.id. Untuk mengetahui rincian harga terbaru BBM non-subsidi secara lengkap, masyarakat dapat mengunjungi situs web Pertamina Patraniaga pada tautan pertaminapatraniaga.com/page/harga-terbaru-BBM. Layanan pengaduan dan informasi lebih lanjut juga tersedia melalui saluran Pertamina Customer Solution 135 yang siap melayani 24 jam. Info kedua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di kota Merauke. Beragam bendera umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal itu terlihat di lapak penjual bendera di Jalan Parako, Merauke pada hari Jumat 31 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Enjang Dahman, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, hingga berbagai macam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor, hingga Rp100.000 untuk produk berukuran besar. Menurut Enjang, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibanding produk sebelumnya. Selain itu, tersedia pula motif bertuliskan Papua Selatan, Garuda, hingga batik Indonesia. Enjang juga menambahkan, lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar, termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembelian dalam jumlah banyak, Enjang juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap. Ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Sekian info Pro 2 di sore hari ini, saya Haidar, terima kasih.

0: Indonesia tumbuh dengan empat pilar kebangsaan. Pancasila,
1: Undang-Undang Dasar 1945,
2: Bhinneka Tunggal Ika,
0: NKRI.

0: adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: oleh takdir. Terpisahkan oleh takdir.
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
2: Asal kamu tahu, malah di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
3: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
0: Eh, Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
4: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
0: Bagaimana nih? Kalau pulang sekolah nanti, kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
4: Tapi tunggu dulu.

0: Hari ini kan ada eskul AutoCAD, jadi kita pulangnya jam 3:30.
1: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
0: Oke, siap Farel.
2: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Dia siapa ya?
1: Mana? Oh, murid pindahan mungkin. Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam ekskul basket? Tahu tuh. Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar.
1: Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Mala. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Mala ya.
2: Ah, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
1: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
2: Oke bro, hati-hati di jalan.
3: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: Farel.
1: Eh, malah. Kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
0: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
1: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
0: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
1: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
0: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
1: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, malah? Jangan buat aku penasaran dong.
0: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
1: Iya, terus kenapa emangnya?
0: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
1: Terus, hasilnya gimana?
2: Malah tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
1: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
0: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
1: Enggak, kamu gak boleh bilang begitu.
0: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
1: Kita gak boleh pisah, malah gak boleh.
0: Tapi Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
1: Enggak, aku gak mau, malah. Aku gak mau pisah sama kamu.
2: Tiba-tiba malah merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya lalu kemudian pingsan.
0: Aduh Farel, kepalaku sakit banget Farel.
1: Malah, kamu kenapa? Malah, lah bangun malah, loh malah, ya Tuhan, malah kamu kenapa? Tolong, tolong.
2: Segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Mala segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon ibu Mala, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Mala di rumah sakit.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Halo, waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
1: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
1: Malah pingsan, Bu. Dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Malah pingsan?
1: Iya, Bu.
3: Iya, ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
1: Iya, Bu. Sama-sama, Bu.
2: Berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Mala. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.

0: sih selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Malah.
1: Sudah Bu, saya juga sedih karena kepergian Malah. Tapi mau gimana lagi Bu, nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
0: Ya, kamu benar. Semoga saja Malah tenang di sisinya.
1: Amin Bu.
2: Keesokan harinya, jenazah Malah sudah sampai di pemakaman.
3: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Malah meninggal karena kanker.

0: Aku bisa bikin kamu bahagia. Asal kamu tahu malah, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Malah, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
1: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia, narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Indonesia tumbuh dengan empat pilar kebangsaan. Pancasila,
1: Undang-Undang Dasar 1945,
2: Bhinneka Tunggal Ika.

0: Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu.
1: Aduh, kok cari apa di situ? Aduh, Mbak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Ayo, kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Gimana, masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak...

0: 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: Ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara Vita Minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua.

0: gue melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sinas Firo dengan The Finciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: Apa

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Hitlist memutar lagu-lagu

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Mbak, Mbak, mau kemana? Ajeng tidak pundi, pundi Mbak.
1: Orang nanya-nanya, belum kenal lagi, sekenal kali. Tanya pundi, pundi lagi. Memang aku ini hadiah apa? Gak sopan. Nanya-nanya kok bawa sulit. Blas, gak sopan. Kayak mengrampok.
0: Wong kuto semekehan tujuhnya petok aku. Sabar, sabar, latihan sabar.

0: gini. Jelas sepedanya motor tua. Kok malah pamer rayen, rayen. Nih, nih orang desa ini.
1: Sekedap toh mbak. Mbaknya ini mau kemana? Ke tempat sanak saudara? Atau lagi KKN?
0: Ih, ngapain ngurusin orang lain? Mau kemana kek? Kan itu urusanku sendiri. Kalau nggak pergi, kamu tak laporin polisi loh.
1: Loh, jangan toh mbak, jangan. Bentar mbak, aku itu mau tanya, memang tujuan mbak kesini tuh mau kemana, ketemu siapa? Apa mbak tahu jalannya?
0: Ngapain tanya-tanya segala? Lagian ini ada Google Map, semua peta, alamat itu pasti lengkap.
1: Oh, alah. Oh, alah. Angel.

0: Aku ba. Ayo wes tak bonceng ke.
1: Ih. Pakai ini.
0: Iyalah. Oh, ini tuh motor tua sejuta makna, Mbak.
1: Kok pakai bak kanan kirinya?
0: Oh, ini bronjong, Mbak. Biasa, Mbak. Biasa ngangkut cempe.
1: Apa itu cempe? Apa temannya tahu goreng itu?
0: Lululul. Ya bukan toh, Mbak. Cempe. Cemi anak, pewe kambing, Mbak. Oh, angel.
1: Oh, anak kambing. Aduh. Pasti bau ini.
0: Sedikit toh, Mbak. Sedikit apek. Wes, ayolah, Mbak. Cepat naik. Wes, ini biar tas ini tak lebokkan no bronjong dhisik ya, Mbak.
1: Ya, hati-hati ya, Mas. Jangan ngebut.

0: segernya habis mandi minum kopi. Aduh, hampir lupa aku harus permisi dulu sama Pak RT.
1: Gimana nak? Sudah sampai? Kok dari pagi nggak hubungi ibu?
0: Aduh bu, jalannya itu lama banget bu. Lagian nggak ada sinyal bu. Di sini sekarang sudah bisa nyambung bu.
1: Kamu betah di sana?
0: Nggak tahulah bu. Tadi ketemu sama orang bawa celurit nanya-nanya. Aku itu takut banget, Bu.
1: Itu orang mau cari rumput atau motong dahan-dahan, Bu. Biasa di sana seperti itu.
0: Oh, gitu. Ramah ya, Bu?
1: Ya, asal ibu kan dari situ juga.
0: Ya sudah Bu, ini mau ke rumahnya Pak RT dulu. Permisi Bu sebagai pendatang.
1: Oh, ya sudah. Hati-hati Dok, sering-sering menyapa orang di situ ya. Biar kamu cepat kenal.
0: Iya Bu.
2: Mbak, sudah istirahatnya?
0: Sudah, Tante.
2: Jangan panggil saya, Tante. Itu hanya untuk orang kaya. Cukup panggil saya Bule saja. Hanya orang biasa, Mbak.
0: Oh, ini aku mau tanya, Tante. Bule, rumahnya Pak RT itu sebelah mana ya?
2: Oh, itu toh. Mau buat laporan warga.
0: Iya.
2: Dari sini lurus, ada pertigaan. Lewat yang sebelah kiri, terus lurus saja. Nanti ada pos kamling, terus ke kanan. Nah, di situ ada pohon randu. Nah, belok kanan. Nah, di situ satu-satunya rumah Pak RT.
0: Aduh, pohon rindu itu apa, Bule?
2: Lah itu, pohon itu belok kanan. Di situ ada rumah, yaitu rumah Pak RT.
3: Sudah bangun toh.
2: Wah, kebetulan kue kesini le.
3: Ngapa bu?
2: Tolong, antar Mbak Ana ini ke rumah Pak RT.
3: Oh, siap selalu no. Untuk antar Mbak Ana ini bu. Ayo Mbak, beres urusan sama saya.
0: Hati-hati ya mas, jangan ngebut kayak tadi pagi lo.
3: Beres

0: Iya Pak RT. Ini loh mbaknya, asli dari Bandung. Mbak Ana ini loh.
1: Iya Pak, dari Bandung. Beli saya asli sini Pak, Tawang Mangu.
2: Oh gitu. Mari silakan duduk. Nih. Orangnya orang Mangu. Sebelum kamu sudah punya calon bujuan.

0: Yuk, teman. Kemarin-kemarin kok enggak cerita toh, Deh? Mana? Mana? Apa surat-suratnya sudah lengkap? KTP, KK. Ini mau ngurus prabot nikah toh?
1: Enggak, Pak.
2: Boten, Pak. Syukur-syukur kedepannya semoga begitu, Pak.
0: Nah, lalu?
1: Bukan, Pak. Saya mau lapor, mau tinggal di sini. Saya mau bantu Bulik, karena Bulik sudah tua, Pak RT.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cari syarat-syarat untuk nikah, toh?
1: Bukan, bukan, Pak.
2: Boten niku, Pak. Syukur-syukurnya kedepannya semoga begitu, Pak.
0: Mana KTP dan kakaknya? Saya lihat dulu. Dan ini buku tamunya, tolong diisi identitas yang lengkap ya, Nak.
1: Iya, Pak. Ini. Lalu kira-kira berapa biaya administrasinya, Pak?
0: Enggak perlu. Cukup Mbak Ana ini bersosialisasi dengan warga sini saja. Seperti kalau ada kumpulan Karang Taruna, ada kegiatan kerja bakti dan sosial lainnya, diusahakan bisa mengikuti ya, Mbak.
1: Oh, begitu. Ini, Pak, sudah selesai. Dan saya pamit dulu, Pak.
0: Iya, hati-hati ya. Teh.
2: Pun, Pak.
0: Ora usah isin-isin. Yen pengen, tak comblang ke piye.
2: Walah. Gablek cempe. Pak RT. Nopo nggih cukup wirabi.
3: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Jaga Malam bareng Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 di mana saja berada. Salam jumpa, saya Kakak Franky Wohel. Kita di Jaga Malam untuk sesi pertama sampai jam 9 ya. Karena di jam 9 nanti kita ada Indonesia Pro Indie National dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan di Pro 2 Network ya, Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti setelah itu lanjut lagi di jam 10 sampai jam 11 malam ini. Gimana suasana hari Minggu malam kamu atau malam Senin kamu? Besok sedari Senin kembali lagi bersemangat ya di awal bulan Agustus, di awal minggu juga ya, minggu yang baru teman Pro 2. Semoga menjadi awal bulan dan awal pekan besok yang menyenangkan ya, menghadapi pekerjaan, aktivitas, kuliah, sekolah, apapun itu yang menjadi rutinitas kamu. Dan semoga di bulan Agustus juga menjadi bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh senyuman. Apa yang kita ingin gapai bisa kita raih sesuai dengan bulan kita juga ya, bulan kemerdekaan. Jadi kita juga merdeka, merdeka untuk mencapai target, merdeka untuk meraih apa yang menjadi impian kita ya teman Pro 2 di bulan ini. Amin. Oke, nantinya Kak Franky pengen bagiin ke kamu ya. Seperti biasa kita punya info tentang dunia kopi, iya kan, di malam hari ini ya teman Pro 2. Oke, nantinya coba Kakak pengen bagikan untuk kamu ya beberapa info tentang dunia kopi. Iya, salah satunya ini buat kamu ya, perbedaan antara kopi Robusta dan juga Arabica. Jadi jangan sampai salah pilih nih teman Pro 2 ya. Oke. Apa sih perbedaan ya dari kedua biji kopi ini atau bean coffee ya, baik Arabica ataupun juga Robusta. Ya, dan juga masih ada info lainnya dengan logo-logo keren yang akan melengkapi kebersamaan kita semuanya nih teman Pro 2 ya di Jaga Malam sesi pertama sampai jam 9 nanti. Buat kamu juga yang lagi di jalan, Kak Franky ucapin hati-hati di jalan. Yang lagi di warung-warung kopi, warung kaki lima juga, ya selamat menikmati suasana hari Minggu ya setelah seharian jalan-jalan gitu, family time atau friend time, ya me time. Apapun itu ya yang kamu lakukan ya, semoga menyenangkan ya seperti itu. Dan puas karena besok sudah kembali lagi dengan rutinitas seperti biasa ya gitu. Dan dengerin Pro 2 juga menjadi pilihan yang tepat ya, bisa buat suasana kamu terasa menyenangkan. Oke, bersama saya Kakak Franky, jangan kemana-mana, info kopi di Jaga Malam.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Lanjut lagi jaga malam infokopi ya. Kebersamaan kita di malam hari ini, saya Kakak Frankie. Informasi yang udah kita siapin teman Pro 2, di mana perbedaan kopi robusta dan arabica nih teman Pro 2. Jadi ada yang masih bingung ya untuk bedain arabica dan robusta itu sendiri. Jadi kalau minum kopi itu tentunya bisa dikatakan menjadi budaya ya, budaya bagi masyarakat urban yang kesehariannya penuh dengan kegiatan. Jadi bagi para pecinta kopi tentu tidak asing dengan jenis kopi arabica dan robusta. Tetapi bagi masyarakat umum yang belum atau bukan penikmat kopi pasti bisa saja bingung ya perbedaan kedua jenis kopi tersebut. Jadi banyak orang justru sulit membedakan kedua jenis kopi ini karena penampakannya sekilas sama. Nah, ini kalau tidak bingung, saatnya untuk kita kasih tahu ke kamu teman Pro 2. Jadi jangan asal pilih juga ya perbedaan kopi arabica dan robusta. Yang pertama kita lihat dulu dari bentuk bijinya. Jadi perbedaan pertama dari kedua jenis kopi ini adalah bentuk bijinya. Meski akan terlihat mirip bagi masyarakat umum, tapi kamu harus tahu nih teman, kalau biji arabica cenderung lonjong, sedangkan robusta bundar. Nah, selain itu juga pohon kopi arabica ini berkisar 2,5 atau 2,5 sampai 4,5 meter, sedangkan robusta dia punya pohon tuh lebih tinggi, 4,5 sampai 6 meter. Jadi biji kopi dari arabica itu dia lebih lonjong, kemudian untuk kopi robustanya tuh biji kopinya bundar ya teman Pro 2. Itu dari bentuk biji kopi. Kemudian dari kadar kafeinnya. Nah, kalau untuk kandungan kafein dari dua jenis biji kopi ini, ternyata kandungan kafein arabica kalah banyak daripada robusta. Jadi kadar kafein arabica hanya 1,5% atau 1,5%. Sedangkan robustanya itu 2,7%. Nah, tidak hayal ya teman, minum kopi robusta akan terasa lebih pahit ketimbang arabica. Kemudian lemak dan gulanya ya. Dalam komposisi lemak dan gula, arabica kali ini yang menang. Iya. Kalau tadi kita lihat dari kadar kafeinnya, robusta yang menang ya, karena dia lebih kuat pahitnya daripada arabica. Nah, kalau untuk lemak dan gula kebalik, arabica yang menang, yang unggul ya daripada robusta. Arabica mengandung 60% lemak lebih banyak ya daripada robusta. Kadar gula arabica pun 2 kali lebih banyak ya ketimbang robusta. Kemudian kalau kita lihat dari cara tanamnya sendiri teman Pro 2, pohon kopi arabica cenderung cocok dengan udara dingin. Karena Indonesia dengan tropis, pohon arabica ditanam di ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl dengan suhu 14 sampai 24 derajat. Nah, lalu arabica sendiri ya teman cocok ditanam di lokasi dengan curah hujan 1500 sampai 3000 mm per tahunnya. Nah, itu untuk arabica. Sedangkan untuk kopi robusta itu ditanamnya dengan ketinggian yang lebih rendah daripada arabica. Kalau tadi arabicanya 1000 sampai 2000 mdpl, kalau robusta lebih rendah ya teman Pro 2, hanya 800 sampai 1000 mdpl dengan suhunya itu 24 sampai 30 derajat Celcius. Robusta pun juga ditanam di daerah kering, tidak seperti arabica yang harus di daerah yang dingin ya teman Pro 2. Kering juga dia jadi. Jadi kayak di kita di tanah Merauke yang rendah cocok untuk robusta, arabicanya agak sulit ya gitu. Kemudian harga biji kopinya, umumnya harga biji kopi arabica ya, harga biji kopi arabica lebih mahal ketimbang robusta sebab perawatan pohon kopi arabica lebih sulit ketimbang robusta. Pohon kopi arabica sendiri kurang mampu ya melindungi diri ya dari serangan serangga karena kadar kafeinnya tidak setinggi robusta. Jadi kopi arabica tuh dia lawan serangga tuh oke okay, gitu kan. Kalau robusta nggak terlalu oke okay, karena kadar kafeinnya tadi. Jadi pohon arabica juga membutuhkan lebih banyak air untuk hidup ketimbang robusta. Makanya arabica lebih mahal ya teman Pro 2. Selain lebih mahal ya itu dia karena kafeinnya tidak sebanyak robusta, maka arabica itu harus ya artinya harus punya cara khusus, trik khusus untuk melindungi biji kopi arabica atau pohon kopi arabica ini dari serangan serangga. Kemudian juga pengolahan, kalau biji kopi arabica punya kulit sensitif sehingga proses pengolahannya harus dilakukan dengan hati-hati supaya rasa ternikmatnya itu tetap terjaga ya. Arabica diolah dengan metode pengolahan basah sehingga lapisan kulit tanduknya lebih mudah lepas. Sebaliknya, pengolahan biji kopi robusta ya teman, ini tidak spesifik.
seperti Arabica karena bisa pakai metode basah dan kering gitu. Cita rasa dan aromanya, teman. Perbedaan terakhir kedua biji kopi ini terletak juga pada cita rasa dan aromanya. Karena kandungan kafeinnya berbeda ya. Robusta cenderung pahit dan kuat, dengan aftertaste-nya tuh mirip kacang tanah. Iya. Aroma Arabica pun juga lebih kuat dan mudah dikenali. Sebaliknya, Arabica terasa lebih manis dan ringan dengan aftertaste-nya tuh menyerupai buah. Jadi kalau kayak macam kopi Arabica itu, kalau mungkin dia mungkin ya, bukan mungkin. Kalau kebetulan posisi tanam pohonnya tuh dekat kebun pisang, bisa saja rasa bijinya tuh ala pisang. Dekat pohon nangka atau dekat apapun, atau mungkin bisa saja rasanya lebih ke fruit buah apa gitu kan, itu kayak gitu loh untuk Arabica. Jadi Arabica tuh juga lebih lembut dan sedikit asam, masam ya, atau asam. Nah, pasalnya Arabica punya tingkat keasaman lebih tinggi ketimbang Robusta. Jadi simpelnya, teman, produknya untuk cita rasa dan aroma, Robusta tuh lebih ke pahit, Arabica tuh lebih ke asam. Nah, tapi asamnya bukan asam kecut ya, asam ya asam fruit, asam buah gitu. Jadi bisa nikmat. Nah, sehingga biasanya kopi susu itu pakainya Robusta karena pahit, lebih pahit. Jadi pahit tambah pemanis atau tambah susu lebih nikmat. Tapi kalau Arabica ditambah manis tambah susu, ya udah basicnya aslinya asam untuk Arabica tambah manis, baik itu susu atau gula ya tambah asam. Jadi biasanya Arabica tuh lebih ke kopi hitam gitu, kayak V60 gitu, kayak gitu ya, teman Pro 2. Karena akan lebih keluar rasa, lebih berasa rasa buah-buahannya tadi gitu. Tapi kalau penasaran bisa dapat kopi Robusta sama kopi Robusta Arabicanya, ya kamu bisa ke coffee shop, kedai kopi di Merauke udah hampir semua, udah semua ada yang memang menyajikan biji kopi ya. Bukan kopi yang kita minum dari saset, itu lain lagi, itu udah bisa diracik khusus pakai perasa atau aroma ya. Mungkin ada biji kopinya tapi hanya sedikit kalau kopi saset ya. Gitu, tapi kalau kopi dari kedai kopi coffee shop ya itu udah murni dari biji kopi. Jadi lebih sehat karena tidak ada campur bahan kimia, karena pure dari kopinya, dari biji kopinya langsung. Oke, semoga mengedukasi teman produa semuanya. Nanti kita lanjut lagi ya bersama saya Kakak Frankie di Infokopi di program Jaga Malam.

sorry,

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera.

0: dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih dijaga malam info kopi ya. Untuk kalian semuanya yang masih tetap setia stay tune di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman Pro 2 di mana saja berada.

Iya, ini ada beberapa fakta seru tentang kopi, temen. Iya, yang dimana kopi kita tahu juga ya, adalah salah satu minuman paling populer dengan miliaran cangkir yang sudah dinikmati setiap tahunnya ya. Karena kopi ini kan disukai di seluruh dunia. Wajar jika kopi merupakan salah satu hidangan atau minuman favorit banyak orang. Kadang-kadang ada orang yang sampai bilang kalau tidak mengawali hari dengan kopi atau dalam satu hari itu dia belum minum kopi, kayaknya belum lengkap kehidupannya. Ya, ini ada beberapa ini ya teman Pro 2 ya, fakta seru tentang kopi. Yang pertama itu kopi memiliki sejarah yang sangat panjang. Jadi kopi ini diperkirakan berasal dari tahun 800 Masehi. Abad ke-8 ya. Nah, di mana kopi ditemukan oleh penggembala kambing abad ke-9. Dikatakan bahwa penggembala tersebut memperhatikan kambing mereka memakan tanaman kopi yang kemudian membuat para kambing tampak bersemangat dan menari-nari. Gitu. Jadi mungkin kambingnya tuh deh loyo tuh, terus dia makan sebuah biji gitu, buah kopi, belum jadi biji, buah ya, tanaman kopi kan itu masih kayak buah-buah cherry gitu kopinya. Ini bukan makan biji, tapi makan buah kopi itu dia kayak cherry ya teman Pro 2. Di dalam buah cherry kopi itu yang biji kopinya yang kita sering lihat. Jadi dia, kambing itu dia makan buah kopi, tanaman kopi, yang tadinya kambing itu dia tidak bersemangat, tiba-tiba dia bersemangat, cakadigi gitu ya, menari-nari gitu. Nah, terpesona dengan efeknya, penggembala kambing tersebut mencobanya sendiri, dan alhasil cangkir kopi memang membuat mereka atau penggembala juga jadi semangat. Kemudian yang kedua, yaitu kopi adalah buah. Ya, meskipun disebut biji kopi, tapi kopi itu sebenarnya buah-buahan loh teman. Jadi biji yang kita itu kan biji kopi, berarti kan kayak biji pepaya, biji mangga gitu ya. Jadi yang diolah itu adalah biji kopi, biji dari sebuah buah kopi. Jadi biji kopi itu ditemukan di dalam buah beri atau ya buah beri. Buah beri kayak anggur gitu. Jadi kayak anggur, biji kopi itu kayak bijinya buah anggur gitu. Jadi kayak beri, kayak anggur gitu. Bagian tumbuhan kopi lah. Beri, buah beri yang dikenal sebagai cherry kopi. Tumbuhan ini tumbuhnya di semak-semak awalnya. Kemudian kopi itu ya teman Pro 2, ada namanya salah satu tokoh dunia, komposer terkenal yaitu Beethoven. Dia ternyata mencintai kopi. Hal ini mungkin mengejutkan juga ya untuk kita. Tetapi seorang komposer terkenal, Beethoven, sangat menyukai kopi. Beliau tampak sangat terobsesi dengan minuman satu ini. Beethoven sendiri menggunakan tepat 60 biji kopi per cangkir yang ia minum, dan bahkan akan menghabiskan waktu untuk menghitung setiap bijinya. Berikutnya teman Pro 2, Brazil adalah penghasil kopi terbanyak di dunia. Kalau Indonesia keempat ya teman Pro 2 di dunia. Jadi sudah diketahui secara luas Brazil adalah salah satu hotspot kopi terbesar. Tetapi kamu harus tahu bahwa Brazil berkontribusi atas sekitar 1/3 kebutuhan kopi di seluruh dunia. Wow, 1/3 seluruh dunia tuh kopinya tuh dari Brazil. Nah, Brazil adalah penghasil kopi nomor 1, kemudian diikuti Vietnam, yang kedua, ketiga Kolombia, dan yang keempat Indonesia. Yang kelima, Finlandia sebagai negara pengonsumsi kopi terbanyak. Ya, jika Brazil ya negara penyuplai kopi terbanyak di dunia, maka predikat negara yang minum kopinya paling banyak atau mengkonsumsi kopi terbanyak jatuh pada negara Finlandia. Orang Finlandia rata-rata mengkonsumsi sekitar 12 kg biji kopi per tahun, yang berarti sekitar 1.680 cangkir kopi setiap tahunnya. Kemudian fakta yang berikutnya, fakta seru yang keenam, tidak ada kopi di dalam menu sarapan. Sebelum abad ke-18, kopi bukanlah minuman yang paling digemari ya, sebelum abad 18, berarti tahun 1800 ke bawah ya, sebelum 1800. Kopi bukanlah minuman yang paling digemari saat sarapan seperti yang terjadi hari ini. Kalau hari ini malah kopi itu jadi menu sarapan ya, kayak Kak Frankie sendiri, pagi-pagi terus kopi ya, dengan ya tapi minum air putih dulu segelas dua gelas, nanti tunggu beberapa menit baru, atau pas ada bakery ya, roti atau kue, baru dengan kopi gitu. Oke, yang berikutnya yang ketujuh, kopi itu membantu Brazil lolos ke Olimpiade loh teman Pro 2. Fakta seterusnya nih. Jadi pada tahun 1932, pemerintah Brazil tidak memiliki cukup uang untuk mengirim atletnya bertanding ke Olimpiade. Sehingga mereka mendanai perjalanan atlet tersebut dengan menjual kopi.
Mereka memuat biji kopi ke dalam kapal para atlet yang berlayar menuju California dan berharap dapat menjualnya di sana. Dan ternyata iya. Ini mereka tuh jalan tuh modal bawa biji kopi aja, nanti sudah nanti kita jual di kapal sampai di tempat negara olimpiadenya, baru kita jual lagi tuh untuk di California. Pas sampai di California kita jual lagi kopi, supaya kopi ini dia jadi kita dapat uang untuk kebutuhan atlet-atlet gitu ya. Nah itu akhirnya bisa lolos ke olimpiade, karena itu lolos dalam hal ini ya, bisa ikut serta. Gak punya uang negaranya, artinya gak punya uang cukup banyak, tapi dengan menjual kopi mereka bisa punya uang gitu. Yang kedelapan, selain diminum, kopi juga pernah menjadi makanan. Jadi sebelum kopi ditemukan dan dijadikan sebagai minuman yang enak, kopi sebenarnya adalah sebuah makanan. Seperti suku-suku Afrika Timur menggiling buah kopi dan mencampurnya dengan lemak hewani untuk dimakan, teman perdua. Kemudian yang kesembilan, fakta seru dari kopi yang tadi baru kakak Frankie kasih tahu tadi ya. Maksudnya tadi bukan barusan, tadi yang tadi sebelum lagu-lagu. Ada dua jenis biji kopi yang utama ya, yaitu yang utama ya, sebenarnya banyak kok, yaitu Robusta dan Arabica. Nah, Arabica yang memiliki tingkat keasaman lebih kuat. Dan kemudian Robusta memiliki cita rasa yang lebih pahit gitu ya. Ada juga Liberica gitu. Kemudian juga kopi tidak selalu berarti tanpa kafein. Jadi kopi yang memiliki kadar kafein kurang dari 0,3% sudah dapat digolongkan sebagai kopi decaf, iya, atau kopi tanpa kafein. Ada namanya kopi decaf, itu tidak selalu berarti tanpa kafein ya. Kopi decaf atau decaf itu adalah kopi tanpa kafein. Maka sebagian kopi tanpa kafein pun kadang tetap memiliki kafein. Iya, maksudnya dia kan cuma 0,3% ya. Jadi ya dianggap tidak ada kafein. Padahal ada, hanya sedikit sekali, tapi dianggap tidak ada gitu aja. Gitu ya. Intinya kayak gitu. Kemudian proses dekafeinasi ini membantu menciptakan minuman bersoda favorit kopi. Jadi selain kopi dihilangkan pada kopi dekaf, kafein biasanya akan dijual ke perusahaan minuman bersoda untuk perusahaan farmasi gitu. Kemudian fakta serunya lagi tentang kopi, kopi itu ternyata pernah dilarang loh teman perdua. Kopi tidak selalu dicintai seperti saat ini. Pada abad ke-18 pemerintah berusaha melarang minuman tersebut karena dianggap merangsang pemikiran radikal. Minuman favorit kopi ini sebenarnya pernah dilarang di negara Swedia untuk sementara waktu pada tahun 1746. Nah, bersama dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, termasuk cangkir juga dilarang. Duh, segitunya ya. Kemudian kopi termahal di dunia itu harganya $600 per pon. Jadi seperti kopi luwak adalah kopi termahal di dunia. Pada tahun 2019 harganya pernah mencapai $600 per pon. Kopi asli Indonesia ini disangrai setelah dimakan, dicerna, dan dikeluarkan oleh hewan luwak sawit. Iya. Dikatakan bahwa luwak sawit hanya memakan ceri kopi terbaik, termasuk dan termanis dan tersegar saja. Sehingga kualitas kopi telah terseleksi sejak awal. Jadi luwaknya dia pilih-pilih biji, pilih-pilih buah kopi, bukan biji ya, masih buah. Ceri kopi atau buah kopi dia pilih-pilih yang manis dan segar. Nah, sehingga udah pasti luwaknya dia makan buah kopi atau ceri kopi yang bagus. Nah, ceri kopi ini akan dicerna dan biji kopinya itu difermentasi di dalam pencernaan dari luwak, sehingga keluarlah biji dari pencernaan itu dan memberikan cita rasa khas yang buat kopinya jadi mahal. Gitu teman perdua ya. Pernah juga teman perdua di Meksiko, ini yang ke-15 ya, fakta dari kopi yaitu secangkir kopi terbesar di dunia pernah mencapai 26 ribu liter. Jadi secangkir kopi terbesar, secangkir kopi terbesar yang pernah dibuat oleh adalah ya sebanyak 26.939,22 liter. Sajian ini dibuat di Meksiko pada 10 Desember 2022. Jadi baru beberapa tahun lalu ya. Ini menggunakan 300 kg kopi dan hingga saat ini memegang rekor dunia Guinness. Okay, itu dia. Dan yang terakhir adalah Inggris sangat menyukai kopi. Jika biasanya orang Inggris dikenal di seluruh dunia karena kecintaannya mereka terhadap teh,
Mungkin fakta ini juga cukup mengejutkan, karena Inggris sendiri sebenarnya mengkonsumsi sekitar 95 juta cangkir kopi per hari. Gitu, semoga mengedukasi ya, teman Pro 2 semuanya. Oke, sampai di sini dulu untuk info kopi di program Jaga Malam. Info kopi di Jaga Malam kembali lagi di hari Minggu depan ya. Entahlah obrolan dengan petugas seduh kopi Merauke ataupun juga info kopi. Setelah ini di jam 9, teman Pro 2 ada Indonesia Pro Indie Nasional yang disiarkan dari Studio Pro 2 Jakarta ke Pro 2 seluruh Indonesia atau jaringan Pro 2 Network. Nanti saya Kakak Frankie akan kembali di jam 10 ya, selesai Indonesia Pro Indie Nasional di Jaga Malam sisi berikutnya. Tetap stay tune terus ya di Pro 2. Selamat beraktivitas, yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi nongkrong di coffee shop, teman-teman yang ada di Warkop Nyur Rahmat Jalan Ermasi juga, Kak Ical, owner, Poli, juga Harry, ada juga Mel, ya Linda, sang chef kita, chef. Oke, selamat santai ataupun juga di mana saja teman Pro 2, di toko-toko, kios-kios juga selamat malam. Stay tune terus.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena cara terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Jaga Malam.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Menemani di suasana Minggu malam atau malam Senin, teman Pro2 saya Kakak Frankie di Jaga Malam. Dan buat kamu yang masih tetap stay tune, makasih ya. Stay on terus sampai jam 12 malam. Kita off air atau tutup siaran ya. Tapi kalau untuk Jaga Malam ya sampai jam 11 malam. Teman Pro2 sempat viral ya, di mana pilot Malaysia yang baru-baru ini ditangkap ya. Karena dia ternyata ya jadi kurir ya, kurir antar udara nih, kurir udara. Ya, kurir ekstasi yang ternyata setelah diselidiki dia positif narkoba ya, narkotika selama terbangkan pesawat selama ini. Jadi kepala kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Suta, Tangerang Banten, Hengki Tomuan, Perlindungan Aritonang, mengungkapkan ya kalau pilot asal Malaysia berinisial MS, ya 39 tahun yang menjadi kurir ekstasi jaringan internasional positif narkoba selama menerbangkan pesawat ke Indonesia. Jadi dikatakan selama jadi pilot dia positif MDMA, ekstasi, metamfetamin, dan kokain di dalam tes urinnya. Berarti kemungkinan pada saat menerbangkan pesawat ke Indonesia, posisinya memakai. Ia mengatakan pesawat dengan penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur Indonesia yang diterbangkan oleh tersangka MS ini membawa penumpang sedikitnya 170 orang. Diduga selama perjalanan itu pilot tersebut dalam keadaan positif menggunakan narkotika. Waduh, ini gimana nih ya? Ini juga menjadi sebuah warning ya, bukan hanya pilot Malaysia aja, ya siapapun ya, pilot Indonesia juga. Ya bisa saja, ya kan? Ya tinggal gimana pemeriksaannya lebih ditingkatkan lagi ya. Jangan ke penumpangnya saja, ya kan? Tapi justru pilot bahkan awak kabinnya pun juga harus, karena kan sama-sama manusia yang bisa memanfaatkan segala peluang ya untuk hal-hal yang menjadi kepentingan ego dia ya. Salah satunya mungkin ya memakai obat-obat terlarang kayak gitu ya. Oke. Okay. Jadi pengingat juga ya gitu. Ya entahlah kamu jadi pilot di udara atau pilot di darat. Pilot di darat supir ya. Oke. Okay. Itu juga kan. Pastikan juga ya jangan pernah mengkonsumsi yang namanya narkotika. Oke. Okay. Ini juga menjadi sebuah warning yang tidak boleh dianggap sepele, apalagi peluang-peluang masuk ke Indonesia ya melalui berbagai pintu gerbang kota ya, termasuk kita juga di Merauke kan, lewat dari Papua New Guinea juga kemarin kan sempat tuh dari Polres Merauke juga menemukan ya adanya masuknya narkoba gitu kan. Itu juga menjadi sebuah hati-hati juga untuk orang tua, guru, dan kamu sendiri secara individu anak muda ya, benar-benar menjauhi yang namanya narkotika. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi teman Pro2 untuk info lainnya lagi ya. Di mana gelombang panas di Jerman ini cukup ekstrim dan dengar-dengar menewaskan hampir 1,000 orang. Nah, infonya kayak gimana? Nanti ntar bakal Kakak Frankie bagikan lagi untuk kalian semuanya ya. Oke, okay. Selamat malam ya buat teman Pro2 semuanya yang masih tetap stay tune di 96.4. Thank you ya yang masih milih dengerin Pro2 sampai jam segini. Menemani suasana santai kamu ataupun juga aktivitas kamu ya. Semoga semuanya pada terhibur gitu. Dan lagu-lagu yang Kak Frankie juga klik bisa membuat kalian bahagia. Wes. Oke, okay, lagu-lagu keren berikutnya masih coba kita hadirkan ya teman Pro2 ya. Dan masih ada info juga yang bakal Kak Frankie bagikan.

0: asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Masih menemani suasana jaga malam di malam hari ini program kita ya, teman Pro 2. Satu info lagi nih sebelum kita sudahi program jaga malam, di mana gelombang panas ya, ini sedang terjadi di Eropa, di Jerman. Kebalik sama kita di Papsel sini ya, malah dingin ya, kayak malam sekarang dingin. Jadi gelombang panas ini sedang melanda Jerman dan membuat hampir 10.000 orang warganya tewas berdasarkan estimasi dari RKI atau Robert Koch Institute. Jumlahnya bahkan melebihi total keseluruhan sejak 2016. Dari data RKI tersebut memperkirakan ada 9.800 kasus kematian akibat gelombang panas antara awal sampai awal April hingga 19 Juli 2026 di Jerman. Angka tahunan tertinggi sebelumnya dalam dekade terakhir tercatat sekitar 9.000 jiwa pada 2018 ya. Jadi lebih dari 5.000 kasus kematian tahun ini berkaitan dengan gelombang panas intens yang terjadi pada paruh kedua, yaitu bulan Juni ketika suhu mendekati 42 derajat Celsius di beberapa wilayah. Layanan iklim Copernicus milik Uni Eropa, UE, ini menyatakan suhu terpanas terjadi pada Juni 2026 menyentuh angka 40 derajat Celsius. Wow, panas banget ya. Gimana ya, mungkin kita aja yang cuma berapa derajat aja udah setengah mati ya, apalagi sampai 40 derajat, dehidrasi kali ya, saking cuaca panas, belum lagi masalah kulit atau apa ya. Karena kan kalau Eropa kan ada salju ya. Kalau justru mungkin mereka lebih kuat tahan dingin karena udah terbiasa dengan salju. Ada jas mantel, ada apa, penghangat ruangan gitu ya. Beda sama kita di Indonesia, mungkin kalau dingin banget kita gak kuat ya. Kalau mereka dingin banget kuat. Terus kalau nahan panas mungkin kita lebih kuat karena kita udah terbiasa dengan udara panas ya, panas nyengat. Kalau di Eropa karena mereka dingin, lebih terbiasa dingin, sekali panas sampai 40 derajat lagi lebih sadis, benar-benar nggak kuat. Iya ya, tapi ya semoga tidak meningkat lagi angka di sana ya. Tapi tidak hanya di Jerman saja ya, tapi beberapa wilayah Eropa juga memang lagi mengalami yang namanya gelombang panas. Terbalik dengan kita di sini yang lagi dingin ya, belum lagi fenomena El Nino, panas juga tapi anginnya dingin, khusus di wilayah Merauke ya. Ya semoga kita juga bisa mengimbangi dengan makanan, minuman, istirahat agar stamina tubuh kita juga tetap terjaga. Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sudahi dulu untuk program jaga malam. Sebelum tidur ya, seperti biasa kita selalu ngingatin jendela pintu rumah diperiksa kembali. Pastikan dalam keadaan terkunci, barang-barang elektronik juga yang sudah tidak digunakan di-off-kan, dimatikan, padamkan ya. Barang-barang yang ada di luar ruang, di luar rumah, di luar dari ruang kamu, kos kamu, di luar, cek kembali, jangan sampai ada yang belum dimasukin gitu kan. Ya, dan untuk masyarakat Merauke, mari kita ciptakan Merauke yang damai untuk kita semua. Kalau kita buat Merauke gaduh, rugi bersama ya. Oke. Dan juga akhiri hari dengan berdoa bersyukur. Besok awali hari juga dengan berdoa dan semangat yang baru ya. Minggu yang baru di awal bulan yang baru juga, Agustus. Bulan kemerdekaan, semoga kita semua merdeka. Merdeka dari masalah, merdeka dari ekonomi, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari diskriminasi ya teman Pro 2. Itu yang kita harapkan di Agustus merdeka di tahun 2026 ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Setelah ini lagu-lagu keren masih kita hadirkan. Setengah 12 nanti atau sekitar setengah 12 malam ini ada drama radio juga. Jam 12 malam, Pro 2 baru tutup siaran off air. Besok jam 5 pagi sudah kembali mengudara. Ketemu saya besok siang ya, dan sore. Santai siang dan sore ceria yang akan hadir besok ya. Besok pagi ada Kak Hidar yang bakal temenin kamu. Dan besok malam ada Kak Wafa Alfarizi. Dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel mewakili seluruh teman penyiar ya yang sudah siaran di hari ini, menyampaikan terima kasih udah pilih dengerin Pro 2. Karena Pro 2 RRI Merauke adalah teman terbaik kamu. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Teman terbaik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Beberapa kali keadaanmu sudah memperingatkan kalau kali ini seharus pulang segera. Dari pagi tadi, WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Keadaanmu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera. Dengan alasan, cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi, bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa, saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan pena tembuan di pundak saya. Belum sampai masuk rumah,

0: Bas bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf. Ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih?
0: Apa? Minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
1: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kau tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
2: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya?

0: Saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tetapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?
1: Intan, Intan sudah su Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
0: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya ini seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
1: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
0: Iya kakak, tapi Kak Danu ini memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
1: Iya, kau yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
0: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor Kakak Danu, aduh tambah marah lagi.
1: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
0: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
1: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari penyuluhan hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
0: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang nih?
1: Ih, itu kan memang masalah domestik ya Intan. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: Apakah dalam waktu kasar sekali dengan saya, Tuan?
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, mana kau terikut tuh?
0: Aduh, kakak. Saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu tuh kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kakak dan mengerti tuh kalau anak-anak ini harus perlu biaya tuh, kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali. Tidak bisa atur waktu tuh.
0: Aduh, kakak. Tidak, kakak, sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa tuh, kakak. Saya ini ikhlas kok bantu ekonomi kita nih, kakak. Ekonomi keluarga.
1: Iya. Tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa, kakak? Aduh, kakak. Pekerja sejak kau cemburu nih?
1: Iya, memang, Intan. Saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu, kau lempiaskan ke saya, kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempelin saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali, kakak. Bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham, Intan. Tapi kadang saya lupa tuh kalau lagi emosi.
0: Ya, kakak. Tidak perlu emosi tuh, kakak. Kita ini sudah dewasa. Sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa, kakak? Kak seperti tinggal di neraka, tuh, kakak.
1: Memang benar, Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang, kita harus saling introspeksi diri, kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang, Intan. Sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik begitu.
0: Memang. Tidak mudah, kakak, kalau bina keluarga harmonis tuh, kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar, Intan. Kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah, itu dia. Namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu, kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami?
1: Saya mengaku salah. Berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati, kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara, denda. Nah, kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh, kakak.
1: Ya pastilah. Keluarga kita yang jadi malu nanti.
0: Kita memang harus introspeksi diri, kakak. Siapa tahu memang saya juga salah. Kakak juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham, Intan. Kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf,
0: Iya, kakak. Saya juga minta maaf, kakak.

0: kok yang rukun, jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa?
0: Kamu udah pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi, melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut gas.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Imroke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Bapa Suci Fransiskus mendesak kita untuk tidak putus asa dan tidak terperangkap oleh pesan-pesan kebencian yang ada di sekitar kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita sungguh dianugerahi keanekaragaman yang sungguh berlimpah, mulai dari budaya, agama, maupun ekonomi. Gereja mengundang umat Katolik untuk berani keluar dari kemapanan diri serta berani memberikan dirinya bagi perkembangan bangsa yang besar ini. Kiranya semangat kemerdekaan bangsa Indonesia semakin menyemangati untuk berani memberikan diri bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta ini. Kita diundang untuk mengisi kemerdekaan dengan berani melawan hal-hal yang tidak adil, yang tidak benar, yang bohong. Berani melawan terhadap yang memecah belah kesatuan bangsa ini. Kita diajak menjadi garam dan terang bagi bangsa Indonesia yang masih berusaha membangun dirinya.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Saya Alfian Kadang, atas nama cinta adalah single kedua dari saya. Lagu tersebut merupakan pengalaman pribadi yang pernah saya alamin yang saya tuangkan menjadi sebuah karya. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman percintaan seseorang yang tersakiti, bagaimana cara kita mengikhlaskan dan memaafkan orang yang telah menyakiti perasaan dan cinta kita. Saya berharap di sini semua pendengarnya bukan mengambil sisi negatif dari lagu tersebut, di mana kita harus galau, tapi di sini lebih kepada bagaimana sih kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan dalam proses perjalanan cinta kita untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik lagi dan membuat kita menjadi motivasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa terus di request di Pro 2 Merauke.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 3 Agustus 2026, dan inilah info pertama. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di kota Merauke. Beragam bendera umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati oleh masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal itu terlihat di lapak penjual bendera di Jalan Parako, Merauke di hari Jumat 31 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Enjang Dahman, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor, hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Menurut Enjang, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibandingkan produk sebelumnya. Selain itu juga tersedia pula motif bertuliskan Papua Selatan, Garuda, hingga batik Indonesia. Enjang menambahkan lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar, termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembelian dalam jumlah banyak, Enjang juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap. Ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Info kedua. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyatakan pengguna narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu masih memiliki kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Meski begitu, proses tersebut hanya berlaku pada pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dan tidak berlaku bagi pelaku peredaran gelap. Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif RRI Merauke pada hari Rabu 29 Juli 2026. Pejabat sementara Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Merauke, Aibda Arizal, menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur penggolongan pelaku mulai dari pengedar, pengejual, dan perantara, penyimpan hingga pengguna narkotika. Menurutnya, pengguna yang diancam pidana di bawah 5 tahun dapat memperoleh kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Arizal mengatakan rehabilitasi tidak dilakukan secara sepihak oleh kepolisian, melainkan melalui asesmen yang dilakukan tim terpadu bersama Badan Narkotika Nasional, Provinsi Papua. Ia menegaskan juga kesempatan tersebut hanya diberikan satu kali sebagai bentuk pembinaan kepada pengguna narkotika. Lebih lanjut, Arizal menegaskan berbeda dengan pengguna, para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tetap diproses sesuai ketentuan hukum. Pelaku yang berperan sebagai penjual, penerima maupun perantara, dalam transaksi narkotika tidak dapat memperoleh penyelesaian melalui restoratif justice. Sementara itu, Kaurbin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Ibtu Rudi Srihandi SSOS, mengatakan bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan jantung dan paru-paru, penurunan daya tahan tubuh, hingga resiko overdosis yang berujung kematian. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini di jam 6 lewat 30 nanti kita akan masuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Haidar hingga jam 9 pagi nanti.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

Selamat hari Senin ya Tom Pro 2 ya. Kita kembali lagi Tom Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu, dan bareng sama Haidar di pagi hari ini. Tom Pro 2, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Semoga hari ini masih semangat ya Tom Pro 2, dan juga semoga hari ini kamu tetap berenergi, tetap sehat-sehat ya Tom Pro 2 ya, untuk menjalani harinya di hari Senin, untuk permulaan minggu nih Tom Pro 2. Dan juga semoga aja kamu semangat buat melewati aktivitas-aktivitas yang akan kamu lakukan di hari ini. Buat kamu yang sekolah nih Tom Pro 2, PR-nya udah dikerjain belum? Buat kamu yang kerja nih Tom Pro 2, semoga aja deadline-nya juga udah selesai kemarin gitu ya Tom Pro 2, atau mungkin hari ini bakal ada deadline baru. Semoga aja bisa terselesaikan di hari ini juga biar enggak dibawa pulang nih Tom Pro 2. Amin. Dan Tom Pro 2 di sepada ini seperti biasa, Haidar bakal ngebawain kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu-lagu terbaik di pagi harinya Tom Pro 2, menemani hari kamu semua sampai nanti jam 9 pagi. Jadi Tom Pro 2, kalau misalnya Tom Pro 2 ada yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan juga Tom Pro 2, kalau misalkan mau lewat RR Digital juga boleh banget Tom Pro 2, langsung aja download dulu RR Digitalnya via Play Store ataupun App Store ya Tom Pro 2, karena udah tersedia di dua platform tersebut. Langsung aja di download, abis itu masukin akunnya, abis itu Tom Pro 2 langsung cari yang Pro 2 RR Merauke. Langsung aja ketik-ketik di situ mau request lagu apa dan juga mau nitip salam buat siapa di pagi hari ini Tom Pro 2. Oke Tom Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 3 Agustus. Kira-kira akan ada apa aja Tom Pro 2 setelah ini bakal Haidar bawain. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Padang.
2: Kembali lagi teman Pro2 di Spada. Selamat pagi teman Pro2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini teman Pro2. Gimana kabarnya? Semoga aja masih baik-baik aja ya teman Pro2. Semoga kamu masih bisa semangat ya di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan untuk memulai hari teman Pro2. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 3 Agustus. Di tanggal 3 Agustus ini ya teman Pro2. Itu tuh diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai belahan dunia nih. Dan dua diantaranya tahun 2002 itu tuh ada Hari Kesadaran Sindrom Clove dan juga Hari Pijiguiti di Guinea Bissau di tahun 2002. Dan untuk Hari Kesadaran Sindrom Clove ini tuh diperingati setiap tanggal 3 Agustus ya tahun 2002 untuk meningkatkan pemahaman gitu kan buat kita para masyarakat terhadap salah satu kelainan bawaan yang sangat langka nih. Jadi sindrom ini tuh ditandai dengan pertumbuhan jaringan yang tidak normal tahun 2002. Serta dapat mempengaruhi tulang, pembuluh darah, sampai persendian nih. Karena jumlah penderitanya tuh sangat sedikit teman Pro2 di dunia ini. Dan peringatan ini juga jadi ajang gitu kan untuk mendorong penelitian, terus memperluas akses informasi juga. Sama meningkatkan dukungan nih teman Pro2 buat teman-teman yang penyandang sindrom Clove dan juga keluarganya. Sementara itu tahun 2002 di tanggal 3 Agustus juga nih di Guinea Bissau itu tuh diperingati sebagai Hari Pijiguiti. Ya peringatan ini tuh mengenang peristiwa pembantaian para pekerja pelabuhan Pijiguiti di tahun 1959 saat mereka melakukan aksi mogok kerja menuntut perbaikan kesejahteraan di tahun 2002. Jadi peristiwa ini tuh menjadi salah satu titik balik perjuangan kemerdekaan Guinea Bissau dari penjajahan Portugal. Dan tragedi ini tuh dikenang sebagai simbol keberanian dan juga semangat rakyat dalam memperjuangkan kebebasan di tahun 2002. Ya lewat peringatan ini ya tahun 2002 dan juga peristiwa sejarah yang terjadi tanggal 3 Agustus ini tuh mengingatkan kita gitu kan akan pentingnya kepedulian gitu tahun 2002 terhadap isu kesehatan langka sekaligus juga menghargai perjuangan masyarakat dalam meraih hak keadilan dan juga kemerdekaannya. Dan tahun 2002 itu tadi peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 3 Agustus dan selain itu tahun 2002 masih ada lagi info-info menarik yang bakal ada bagiin buat kamu semua. Dan jangan lupa tahun 2002 kalau misalkan tahun 2002 ada yang mau request di pagi hari ini boleh banget tahun 2002 langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin tahun 2002 sampai jam 9 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

Kembali lagi Tahun Pro 2 di Spada di 9,4 MHz Pro 2 Edan Merauke, dan masih bareng sama Edar di sini Tahun Pro 2. Tahun Pro 2. Sering enggak sih Tahun Pro 2 kalau misalkan belakangan ini tuh ngelihat ada barang-barang yang dijual di Tahun Pro 2, dan ini tuh mungkin yang pre-love gitu loh Tahun Pro 2, dan kita tuh sering beli secara thrifting. Sering enggak sih Tahun Pro 2 ngelakuin ini? Terutama buat kamu-kamu nih yang di kalangan-kalangan Gen Z, milenial ya Tahun Pro 2 ya. Dimana kalau misalnya belum tahu nih ya Tahun Pro 2, untuk thrifting itu tuh salah satu aktivitas ya, membeli barang yang udah pernah dipakai sama orang gitu Tahun Pro 2, yang masih layak pakai, kayak misalkan pakaian gitu kan, aksesori, dengan harga yang lebih murah di Tahun Pro 2. Karena selain ramah di kantong gitu kan, tren ini juga tuh dinilai lebih ramah di lingkungan Tahun Pro 2. Karena dengan membeli barang-barang yang udah pernah dipakai nih, masa produk itu tuh jadi lebih panjang. Jadi bisa membantu gitu kan Tahun Pro 2 untuk mengurangi limbah tekstil dan juga mendukung konsep ekonomi sirkular nih. Dan tempat buru barang thrift ini juga tuh beragam ya Tahun Pro 2. Ada yang mulai dari toko khusus gitu kan, sampai penjualan melalui media sosial. Juga pilihannya juga macam-macam gitu Tahun Pro 2, dari pakaian sehari-hari sampai koleksi edisi terbatas dari berbagai merek di Tahun Pro 2. Ya meski harganya emang relatif murah gitu kan Tahun Pro 2, karena umumnya berkisar di antara 10 sampai 50 rupiah aja. Tapi pembeli itu tetap harus teliti karena sebelum memutuskan untuk membeli barang ini. Jadi kalau misalkan Tahun Pro 2 ada yang berniat untuk thrifting gitu kan, itu tuh pastiin lagi Tahun Pro 2 untuk kondisi barangnya itu tuh masih baik, gak rusak, gak bernoda, sama bebas dari jamur ataupun kotoran ya Tahun Pro 2. Karena setelah dibeli gitu kan, pakaian itu sebaiknya langsung kalian cuci dulu sebelum kalian pakai nih. Karena perlu diketahui juga ya Tahun Pro 2, kegiatan thrifting ini tuh pada dasarnya gak dilarang selama barang yang diperjualbelikan itu tuh berasal dari dalam negeri. Tapi nih Tahun Pro 2, impor pakaian bekas itu merupakan kegiatan yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor nih Tahun Pro 2. Jadi ya, selain bisa berhemat dengan cara thrifting ini Tahun Pro 2, thrifting juga bisa jadi pilihan belanja buat kamu nih yang lebih bijak dan juga peduli sama lingkungan. Asalkan tetap memperhatikan kualitasnya ya Tahun Pro 2, kebersihannya juga, sama tetap mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Kira-kira Tahun Pro 2, kalau misalkan kalian thrifting nih, biasanya kalian tuh nyari apa sih Tahun Pro 2? Apakah baju? Apakah jam tangan? Karena kalau misalkan ngeliat thrifting-thrifting gitu ya Tahun Pro 2, itu banyak banget kan yang dijual barang-barang kayak kamera. Juga pernah nih Tahun Pro 2 untuk dijual kayak gitu, kamera-kamera bekas, kamera-kamera lama, jadul-jadul gitu ya Tahun Pro 2. Terus baju-baju yang mungkin udah gak kepake sama pembeli pertamanya, kita biasa beli. Biasanya sih untuk jaket gitu, baju, terus juga ada topi misalkan Tahun Pro 2, karena banyak banget hal yang kalian bisa beli di tempat thrifting ini. Kira-kira kalau misalkan Tahun Pro 2 sendiri itu biasanya beli apa? Kita ngobrol-ngobrol bareng Tahun Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain itu Tahun Pro 2, kita dengerin dulu lagunya Marshmallow yang dengan judul Phoenix Joy Time. Karena setelah ini Haidar juga masih bakal balik lagi buat ngasih kamu info-info menarik lainnya. Jadi stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broki, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Kembali ke Tom Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2, dan masih bareng sama Hidar di sini Tom Pro 2 di 96,4 MHz. Dan Tom Pro 2 Girl Group Indonesia nih, Nuna itu kembali mencuri perhatian ya Tom Pro 2 lewat single terbarunya itu dengan judul Hong nih Tom Pro 2. Dan lagu Hong ini tuh resmi dirilis di tanggal 31 Juli 2026 di bawah naungan 88 Rising. Jadi lagu Hong ini tuh bergenre dance pop ya Tom Pro 2 yang menghadirkan konsep yang sedikit unik ya Tom Pro 2 dengan mengangkat tema suasana jalanan yang khas banget sama Indonesianya Tom Pro 2 dengan identitas utamanya. Jadi alih-alih menampilkan gitu kan nuansa kota yang glamor gitu Tom Pro 2. Untuk MV-nya sendiri dari Hong ini tuh malah menunjukkan elemen-elemen yang akrab nih Tom Pro 2 sama kehidupan kita sehari-harinya. Kayak misalkan ada angkot, ada toko kelontong nih Tom Pro 2, kursi plastik, sampai suara klakson Om Telolet Om yang dipadukan di dalam aransemen musik di dalam lagu Hong ini. Dan perpaduan unsur lokal gitu Tom Pro 2 dengan produksi modern musiknya itu tuh jadi daya tarik tersendiri, di mana Nuna itu tuh nunjukin nih kalau misalkan budaya Indonesia itu bisa dikemas ya Tom Pro 2 secara kreatif tanpa kehilangan identitasnya. Sekaligus tetap relevan gitu di dunia musik tradisional tapi di tampilnya di internasional nih Tom Pro 2. Jadi karena ini juga bisa menegaskan gitu kan komitmen dari 88 Rising yang selamanya itu dikenal gitu untuk mendukung musisi Asia untuk tampil di panggung global sambil tetap membawa ciri khas budayanya masing-masing nih ya. Juga respon positif dari publik ya Tom Pro 2 ini tuh menunjukkan kalau misalkan video musik Hong juga teman-teman dari 88 Rising gitu kan. Kalau misalkan kita lihat sendiri Tom Pro 2 sampai sekarang nih ya, untuk lagu yang baru dirilis 3 hari 4 hari di tanggal 31 Juli kemarin itu sudah lebih ditonton dari 2 juta views Tom Pro 2 di YouTube dan juga mendapatkan ratusan ribu tanda like gitu. Juga kehadirannya jadi bukti ya Tom Pro 2 kalau misalkan unsur budaya lokal itu tuh bisa jadi kekuatan dalam industri musik modern sekarang. Dan lewat Hong sendiri nih Tom Pro 2, Nuna tuh menghadirkan gitu kan pesan kalau misalkan karya Indonesia itu bisa mendunia tanpa harus meninggalkan akar budayanya. Jadi ini tuh langkah yang besar juga nih Tom Pro 2 yang semakin memperkuat eksistensi musik Indonesia di kancah internasional. Dan Tom Pro 2 itu tadi info kedua yang Haider bagiin buat kamu semua. Semoga aja juga musik-musik Indonesia gitu kan tetap terus mengudara, bisa tetap terus dikenal di mata dunia Tom Pro 2 tanpa menghilangkan gitu kan akar budaya yang kita punya di Indonesia sendiri. Jadi gak pakai lama Tom Pro 2, kita dengerin dulu ya lagunya Nuna yang Hong nih Tom Pro 2. Let's check it out.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spadel. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi Tom Pro 2 di Spadel. Selamat pagi Tom Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di sini. Tom Pro 2, Haidar punya info tentang gempa bumi Tom Pro 2 yang terjadi ya di wilayah Barat Daya Manabire, Papua. Ini pada hari Minggu kemarin, Minggu malam di tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 22.04 waktu Indonesia Barat nih. Dengan magnitudo 2,5 ya Tom Pro 2, dan itu berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG nih Tom Pro 2. Dan pusat gempa itu berada sekitar 51 km barat daya dari Nabire, tepatnya di koordinat 3,87 lintang selatan dan 135,46 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Hingga saat ini Tom Pro 2 belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut, dan BMKG juga belum melaporkan adanya potensi dampak lanjutannya nih Tom Pro 2. BMKG juga mengingatkan kepada kita gitu kan, kalau misalkan informasi awal gempa itu mengutamakan kecepatan penyampaian, jadi data dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan juga analisis lebih lanjut. Jadi masyarakat diimbau tetap tenang, tidak panik, sama

lalu mengikuti informasi resmi dari BMKG ya Tomo 2. Warga juga diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial. Jadi kita doakan ya Tomo 2 untuk teman-teman di Nabire, di Barat Daya ya Tomo 2 Barat Daya Nabire, semoga tetap tenang, tetap baik-baik saja gitu sampai BMKG mengeluarkan informasi lanjutannya. Dan Tomo 2 itu tadi info ketiga yang Haider bagiin buat kamu semua. Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Nanti di jam 8 lewat 30 Tomo 2 kita akan mendengarkan informasi cuaca dari BMKG Merauke. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan, nih.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril, katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. 96,4 MHz Pro2 dan Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro2. Kita masuk di segmen info cuaca nih teman Pro2, dan sudah bergabung dengan kita juga Kak Rizaldi dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Selamat pagi Kak Rizaldi.
2: Halo, selamat pagi Kak Haider.
1: Gimana kabar hari ini Kak Rizaldi?
2: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
1: Alhamdulillah, baik Kak Rizaldi, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Merauke dan juga sekitarnya.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Haider. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Rizal di Ramadan. Perakiran cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yos Darso, Merauke dan juga Laut Arafuru bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Berikut informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,9 meter pada pukul 17 dan 4,8 meter pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,8 meter pada pukul 11 dan 2,4 meter pada pukul 23 malam hari. Untuk peringatan ini, waspada adanya potensi angin kencang hingga 25 knot dan potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Merauke, Yos Darso dan Laut Arafuru bagian timur dan sekitarnya. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Selasa 4 Agustus 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih banyak atas laporan cuacanya Kak Rizaldi untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Kak Rizaldi, Haider pengen nanya sesuatu nih tentang apakah sekarang itu tuh masih dalam posisi El Nino event nggak?
2: Untuk saat ini ada kemungkinan masih ada El Nino event, dan kemungkinan puncak dari musim kemarau ini di bulan ini. Jadi ada kemungkinan potensi yang cukup kering akan terjadi di Provinsi Papua Selatan. Dan mengingat jumlah titik panas yang mungkin meningkat beberapa hari ini juga mungkin kami himbau untuk masyarakat tetap waspada akan potensi dari kebakaran lahan itu. Jadi mungkin kami himbau juga untuk masyarakat tidak perlu panik dan waspada. Hanya kami himbau untuk selalu menjaga kesehatan di musim yang cukup kering ini, begitu.
1: Baik, terima kasih banyak atas laporan cuacanya dan juga himbauan untuk masyarakat Merauke. Jadi jaga-jaga kesehatan ya teman Pro2 dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak Kak Rizaldi atas laporan cuacanya dan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dan teman Pro2, baru aja kita dengerin ya laporan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rizaldi. Jadi buat teman Pro2 nih, jaga kesehatan gitu kan, tetap harus peduli sama kesehatan kita dan juga waspada untuk kebakaran lahan yang akan terjadi di beberapa titik panas di Merauke dan juga sekitarnya. Dan teman Pro2, hadir masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak.

0: mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Dan teman Pro 2 kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke dan bareng Haidar di sini. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 55 menit nih teman Pro 2. Sudah waktunya Haidar dan juga Sepada pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah nemenin Haidar. Mulai dari live TikTok teman Pro 2, tadi ada Calvino itu teman Pro 2 dan juga ada teman-teman lain yang udah join, thank you banget. Dan buat teman Pro 2 yang udah request juga, thank you banget yang udah request di Pro 2 RR Merauke. Buat Kak Jogos Kaiser juga yang udah mengirimkan lagunya gitu, datang-datang dari Brazil ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti. Dan setelah ini di jam 9 kita akan sama-sama mendengarkan hitlist dulu teman Pro 2, lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terbaik pastinya. Dan juga di jam 10 nanti kita habis setelah mendengarkan Indonesia Raya, Haidar bakal balik ngebawain kamu info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.